0: nala gehiago bek. Zalego txet. Iginek. Ikiak paorak. Ikiak pak. Nervak pak. Kikek tak. Tingak.
1: Farthest north mountains.
0: Halutak. Kangit. Kiyoktak. Atsiligayak. Katakturak. Kuguruak. Tammayagayak. Ikalugulirak. Itkiligayak. Ukpilak. Pigarak, Ukhrukuvik, Niakogunak, Sikulirak, Huokpak, Atchalik, Gahrak, Kangekat,
1: Long High Bluff,
0: Savirovik, Tekiaktak. Sidrak. Aglegoagaluk. Tigutak. Hayutak. Kangingivik. Nuvurak. Kunagrak. Ikalugulirak. Analak, Sanneksalu, Patkutak, Sivurak, Ukpilampanga, Igilokpalu, Kaktorovik, Tapkaurak.
1: You can see a long way.
0: Uhuroktalik. Imaeganyaurak. Igilguruatxiat. Nuvurakpak. Siku. Pinguhuralik. Kangillakpiat. Pattaktuk.